0: Well,
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 dari Bapak Tengah, teman-teman Pro 2 di studio pukul 9:35 waktu Indonesia Timur. Masih menemani kamu dengan sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi aja buat kamu, selamat beraktivitas dan tetap semangat ya dengan cuaca yang hari ini cerah banget teman-teman Pro 2.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Oke, dari jalan mereka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman-teman Prodiwe di studio pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan Lesti akan menemani kamu dengan Prodiwe Hitlist. Jadi buat kamu yang bergabung untuk request dan salam-salam boleh banget 0984 21013 sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Hello.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: nih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terus.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hema Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music! Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Teman Pro 2 Korea Selatan meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga grup A Piala Dunia 2026. Taeguk Warriors bangkit dari ketertinggalan ya untuk mengamankan 3 poin di Guadalajara Stadium Meksiko di hari Jumat 12 Juni 2026.

babak pertama, teman Prodewo wakil Asia tersebut lebih sering menguasai jalannya pertandingan. Meski demikian, sejumlah peluang yang diciptakan belum mampu menghasilkan gol. Hingga pertandingan berakhir, Korea Selatan mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Republik Ceko. Hasil tersebut menjadi modal berharga dalam persaingan grup A. Dan secara keseluruhan, teman Prodewo Korea Selatan memang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan berlangsung. Hingga menit ke-81, mereka menguasai 64% pengusahaan bola dibandingkan 36% milik Republik Ceko. Tentunya kemenangan ini teman Prodewo menempatkan Korea Selatan di jalur positif untuk bersaing menuju babak gugur. Di sisi lain, Republik Ceko harus segera bangkit setelah gagal mempertahankan keunggulan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

hanya satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
5: Bring them out, bring them out. Yeah. Produ FM.
6: Produ FM,
7: teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
8: Could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.

2022 akhir-akhir ini ya, dunia kuliner di Indonesia lagi diheboh, bukan dihebohkan sebenarnya ya teman 2022, lagi hype banget sama satu cemilan, yaitu ada salt bread ya, yang menjadi salah satu kuliner yang memang lagi naik daun, lagi top-topnya ya teman 2022 di berbagai sosial media teman 2022. Nah, roti ini sendiri punya cita rasa gurih ya, banyak diburu karena memang menawarkan sensasi yang berbeda ya kalau dibandingkan dengan roti manis yang selama ini populer. Buat kamu yang FYP-nya juga dipenuhi sama salt bread ini teman 22 ya, itu kan kelihatannya roti ini tuh kan sebenarnya bentuknya sederhana ya teman 22. Mungkin sedikit mirip croissant ya, tapi tidak sengembang croissant. mirip roti gulung yang agak kecil ya teman 22. Tapi perpaduan tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalamnya membuat salt bread ini tuh punya daya tarik sendiri ya. Nah, memang meski sering dikaitkan dengan Korea Selatan teman 22, ya salt bread ini sebenarnya berasal dari Jepang, di mana di negara aslinya roti ini tuh dikenal dengan nama shoupan yang secara harfiah berarti roti garam. Nah, salt bread ini sendiri teman 22 ya mulai dikenal luas setelah popularitasnya meningkat di Korea Selatan pada awal dekade 2020-an, di mana kafe-kafe dan toko roti di Seoul ini kemudian menjadikan roti ini menu andalan hingga menjadi tren dan menyebar ke berbagai negara. Keunikan utama salt bread teman 22 terletak pada penggunaan mentega dalam jumlah yang cukup banyak ya, yang dibungkus di dalam adonan, yang memang ini menjadi salah satu ciri khas dari roti ini karena memang namanya saja salt bread ya teman 22 harus asin, dan saat dipanggang nantinya mentega ini akan meleleh dan menciptakan rongga udara khas serta menghasilkan bagian bawah roti yang renyah dan juga harum. Rasa salt bread juga ini tergolong unik teman 22 karena biasanya kan roti-roti itu lebih dominan manis ya, tapi kalau salt bread ini tidak terlalu manis karena memang ada taburan garam di bagian atas dan berpadu dengan aroma mentega, dan inilah yang menghasilkan kombinasi gurih yang ringan dan cocok dinikmati kapan saja. Popularitas salt bread semakin meningkat teman 22 berkat media sosial yang menampilkan video proses pembuatannya ya, tekstur roti yang empuk saat dibelah serta tampilan berwarna keemasan membuat banyak orang ini kayaknya penasaran banget buat mencicipi salt bread ini. Dan meskipun mungkin di Nabire belum ada kali ya salt bread ini, atau mungkin sudah ada, Suci belum tahu ya teman 22. Saat ini salt bread ya hadir dalam berbagai varian, mulai dari original hingga isian keju, coklat, dan bawang putih. Meskipun terus mengalami inovasi, versi originalnya dengan perpaduan mentega dan garam tetap menjadi favorit banyak pecinta roti.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

Teman Blodua Timnas Haiti terpaksa ya mengubah desain jersey mereka hanya beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan Teman Blodua setelah FIFA ini menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan.

Jersey tersebut tahun 2002 sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertieres tahun 1803 ya, di mana peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Produser perlengkapan tim Seta mengonfirmasi perubahan desain itu melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Jersey tersebut tahun 2002 sebelumnya dikenakan Haiti saat menjalani laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 2 Juni dan Peru pada 5 Juni 2026. Namun setelah melalui proses peninjauan, FIFA meminta sejumlah elemen visual pada desain tersebut diubah. Berdasarkan regulasi perlengkapan FIFA, seluruh peserta dilarang menampilkan pesan atau slogan yang bersifat politik, agama maupun pribadi pada seragam pertandingan. Aturan tersebut diterapkan untuk menjaga netralitas dalam kompetisi internasional. Sementara itu, Haiti sendiri akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Skotlandia di Boston pada 14 Juni 2026. Penampilan tersebut, teman-teman, menjadi momen bersejarah ya, karena merupakan keikutsertaan pertama Haiti di Piala Dunia 2 tahun ini dalam 52 tahun terakhir. Setelah menghadapi Skotlandia, Haiti dijadwalkan bertemu Brazil di Philadelphia pada 20 Juni 2026. Mereka akan melawan Maroko di Atlanta 5 hari berselang dalam lanjutan fase grup.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sesuai informasi pertama, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2026. Gerakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, sekaligus mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah nasional.

Informasi terakhir Zaman Pro 2, penyanyi Katy Perry akan tampil memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat di hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Katy Perry berjanji akan memberikan penampilan spesial bagi para penonton. Dilansir dari media People, Katy Perry mengatakan akan membawakan sebuah lagu yang belum pernah ditampilkan secara langsung sebelumnya. Menurutnya, lagu tersebut sangat sesuai untuk mengiringi suasana upacara pembukaan ajang sepak bola dunia. Ia mengatakan lagu yang akan dibawakannya bukan karya terbaru, namun ia mengaku antusias karena akhirnya memiliki kesempatan menampilkan lagu tersebut di panggung. Piala Dunia FIFA 2026 resmi berlangsung melalui laga Meksiko melawan Afrika Selatan sejak Kamis 11 Juni 2026. Turnamen kali ini menghadirkan rangkaian upacara pembukaan yang berlangsung di tiga negara penyelenggara.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Dari Peraduan Abira, teman Peradua ya, tentunya masih ditemani juga sama Suci di sore hari ini di pukul 17.24 menit ya waktu Indonesia Timur. Suci mau ucapin selamat sore aja buat kalian semua. Selamat beraktivitas, selamat berapa saja pokoknya yang lagi beraktivitas, yang lagi kerja, selamat bekerja, yang lagi santai atau mungkin lagi berapa saja pokoknya ya teman Peraduan di sore hari ini. Suci masih temani kamu dengan rangkaian musik dan informasi sampai nanti di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Oke teman Peraduan di sore hari ini, Suci mau update dulu ya satu informasi khusus buat kamu para K-popers ya, penggemar BTS, karena BTS ini akan merilis ya lagu Come Over sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun debut ke-13 mereka teman Pro 2. Nah, pengumuman tersebut sendiri disampaikan sama Big Hit Music ya menjelang pelaksanaan acara tahunan bertajuk 2026 Festa. Big Hit Music menyatakan kalau lagu Come Over ini akan dirilis untuk memperingati perjalanan BTS selama 13 tahun teman Pro 2. Agensi tersebut juga menyebut kalau karya itu dibuat dengan perhatian mendalam serta ketulusan yang tinggi. Nah memang ya teman Pro 2, sebelumnya Come Over ini pertama kali diperkenalkan di bulan April melalui edisi deluxe vinyl album terbaru BTS, dan lagu tersebut hadir sebagai track kejutan yang disertakan dalam album bertajuk Arirang.

prosesnya sendiri tahun 2002 ya Suga ini tercatat sebagai salah satu produser yang menggarap lagu tersebut, sementara RM dan juga J-Hope memperoleh kredit penulisan maupun kontribusi kreatif pada karya tersebut. Nah, kalau ngomongin soal BTS tahun 2002 ya, pastinya buat kamu penggemar BTS yang ada di Indonesia maupun di Nabire ya, sudah tahu kalau nantinya BTS ini kan akan konser ya teman Pro 2. Mereka akan konser di Indonesia di akhir tahun ini, dan tentunya penjualan tiket ini kan sudah dimulai ya teman Pro 2. Nah, kira-kira teman Pro 2, kamu para ARMY yang ada di Kabupaten Nabire, apakah menyempatkan untuk menonton konser BTS di Indonesia teman Pro 2?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

2 film Warkop DKI viralin dong, sudah tayang ya di bioskop Indonesia sejak 11 Juni 2026. Film tersebut disutradarai oleh Herwin Novianto dan juga diproduksi oleh Falcon Pictures, di mana karya ini menghadirkan humor khas Warkop ya dengan sentuhan cerita kekinian. Nah, di film Warkop kali ini teman Pro 2 Desta Mahendra ini memerankan sosok Dono, sementara Vino Gebastian dan Tora Sudiro berperan sebagai Kasino dan Indro. Nah, film ini mengikuti kisah Dono, Kasino dan Indro yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka ini mencari cara cepat ya untuk mengubah nasib dan meraih penghasilan. Ketiganya ini kemudian tertarik menjadi pembuat konten media sosial dan berharap popularitas digital bisa memperbaiki kondisi keuangan mereka. Tapi berbagai konten yang dibuat ya tidak mendapat perhatian publik dan upaya mereka ini berulang kali gagal menarik jumlah penonton yang diharapkan.

ya teman berdua tidak viral, tapi tidak menyurutkan semangat mereka. Di mana kasino ini mengusulkan konsep konten horor dengan sentuhan drama keluarga. Dan ide tersebut dianggap mampu mendatangkan perhatian warganet secara cepat. Mereka ini kemudian berangkat ya menuju desa terpencil untuk merekam video rekayasa. Si Indro ditugaskan memerankan anak perantauan yang diteror oleh arwah leluhur. Dan rencana yang disusun matang berubah menjadi pengalaman menakutkan, di mana gangguan makhluk halus ternyata nih benar-benar muncul teman berdua di lokasi tersebut. Dan film Warkop DKI viralin dong, menghadirkan komedi, horor dan kritik sosial, serta juga menyoroti ya obses.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Ya, waktu sudah berputar ya, dan kita di Senjanyana Kreatif nanti di pukul 19 ada sore ceria ya untuk kita semua. Dan masih ada beberapa lantunan musik hiburan, Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Patnaviri Papua Tengah, kita akan melangkah ke segmen yang selanjutnya di Jaga Malam selepas sore ceria dan sejanya anak kreatif yang sudah kita lalui ya. Dan buat teman-teman yang mungkin saja baru balik dari tempat aktivitas ya, menuju tempat tinggal ya, yang pastinya hati-hati saja di jalan, kini tiba dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun dalam perjalanan dan menuju tempat tinggal.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM,
6: jangan galau malam-malam.

0: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

50.1 MHz Pro 2 FM suara kreativitas teman terbaik kamu. Kita cukupin dulu jaga malam, nantinya kita akan ikuti siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat. Nanti saya akan kembali di cerita penutup hari di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia.

0: Dia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: PS malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita ke depan untuk memahami lebih dalam terkait transisi energi. Selamat malam untuk Mas Ari dan juga Mas Faisal. Selamat datang.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Baik. Baik, pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami di program EWS Early Warning System malam hari ini dengan topik percepatan energi dalam arahan percepatan energi bersih dalam arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan narasumber kami sudah mengundang tadi untuk Profesor Dr. Enia Listiani Dewi MIPU, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, masih belum bisa bergabung bersama kami malam hari ini karena ada kendala. Kemudian juga kami sudah berbincang dengan Bapak Ari W. Adi Pratama, Polisi Advokasi Manager The Climate Reality Project Indonesia. Kemudian ada Bapak Faisal Ratuela, pengkampanye anti tambang dan energi berkeadilan WALHI Nasional. Dan sekaligus perbincangan kita malam hari ini menjadi akhir tentunya untuk EWS di edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana mendengar, karena selagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gede Bora pamit, sampai jumpa dan terima kasih atas perhatian Anda.
2: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Informasi yang pertama kita mulai dari pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung meriah di Estadio Azteca, Mexico City pada Kamis 11 Juni kemarin. Dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, hingga grup rock asal Meksiko, Mana. Dan di pembukaan ini, Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Die Die. Lesa Rafim, Ailid, dan juga Kat Said telah sukses menguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistakes. Mereka tampil ber-14 dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang luar biasa meski awalnya mereka memiliki warna musik yang berbeda-beda. Penjualan general sale untuk tiket tour konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan 27 Desember di Gelora Bung Karno Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out untuk semua kategori di 2 hari pertunjukan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Lagu FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamino, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Karena malam ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace. Halo, halo, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
2: Kata gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja di baru mulai.
1: Aduh, sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kira super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal. Apa
0: gak kenal? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya,
0: yang di situ tuh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu dong.
1: Harus bernada.
2: Musisi banget.
0: Oh,
1: benar.
0: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, adik gue Vinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
1: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya,
0: kolepin.
1: Itu akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti.
1: Iya, benar.
0: Basically. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, nggak sama yang lain?
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngeliat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga. Wah, ini nih masuk banget. Pertama, masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace.
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
0: Oke, betul.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
2: Aku dengerin, wih, aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makin menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B,
0: Terus
2: kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost. All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Okay.
0: Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lu Alvin,
1: yes.
0: Lu lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget, lagi random. Gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
0: yes.
1: Segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
1: baru.
0: Iya, benar. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aritia.
0: Teddy Aditya.
1: Okay. Gue suka banget. Iya, album yang waktu, apa ya judulnya? In Your Wonderland kan?
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh,
0: yeah, yeah. Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Alright, semuanya gue mau ucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
3: Terima kasih.
2: Ini berarti rilis kapan?
3: 22 Mei.
2: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
4: Yes,
2: benar. Oh harus gitu. Memory.
3: Oh perfect pitch deh ya, ternyata.
4: Keren loh.
2: Oh iya.
4: Iya.
2: Ah jangan gitu. Nanti aku rilis single juga deh.
3: Please iya.
2: Please iya lagi. Aduh beban ya, jadi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
3: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
2: Fun fact.
3: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
2: Okay.
3: Mana aja bisa, asalkan orang tua. Kejauhan. Ya. Dua orang yang pernah deket.
2: Kata gue, lu udah capek ya?
3: Kejauhan ya.
2: Dua
3: orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu.
2: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
4: Kok detail banget?
3: Namun kah?
2: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
3: Iya,
2: ya,
3: detail-detailnya aja sih kak.
2: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
4: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
2: Oke.
4: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
2: Oke. Okay.
4: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
2: Iya sih.
3: Wow.
4: Bener-bener.
2: Langsung memori tuh langsung.
4: Iya. Jadi oh flashback semua. Wah.
2: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
4: Wow. Itu dia.
2: Bener sih. Kalau Grace.
3: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
2: Oke.
3: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa.
2: Bisa.
3: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
2: Nah, itu sih waktu.
4: Pancing bros, benar.
2: Iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
3: Betul.
2: Karena cuman dia doang orang yang seperti itu. Mungkin kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
3: itu
2: dia.
3: Itu dia.
2: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
4: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
3: Yes.
4: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
2: Berarti ada part 2-nya ya.
4: Bisa jadi.
3: Bisa
2: jadi, gak ada yang mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
4: Coba
2: Chris dulu.
3: Aku dulu. Oh my god.
2: Lagi meleng aja ini.
4: Teman terbaik kamu. Sorry.
3: Iya dulu aku. Kalau aku bagian verse kedua sih.
2: Okay.
3: Empat aku. Okay. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Gue geli sih. Gue malu sih. Kenapa ya?
2: Jujur malu.
4: Padahal kita support loh di sini.
2: Iya loh.
3: Itu sih part-partnya.
2: Okay. Kalau lo Alvin?
4: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
2: Okay.
4: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah asik kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
2: Matching.
4: Iya.
2: Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
4: Aduh.
3: Alah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
2: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
4: Oh nggak apa-apa sih.
2: Kenapa tuh?
4: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
2: Bener.
4: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
2: Benar. Kalau dari Chris,
3: sumpah sama kak, sorry ini saya tidak menyamakan. Bener tadi aku mau ngomong
4: sepakat ya,
2: sepakat.
3: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
4: Benar. Nggak perlu selamanya gitu ya,
3: nggak perlu selamanya.
2: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
3: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
2: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
4: Bener. Mungkin apa? Ambil positifnya.
2: Bener. Nice. Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa.
4: Iya, udah. Ada paksa-paksa denial dulu.
2: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
0: Music Live Chat.

0: Halo, masih di MSC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Gray. Halo, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih. Yes. Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
0: Itunya. Kenapa? Manis itu.
1: Manis.
0: Iya benar. Oke.
1: Tenang itunya, teman-teman.
0: Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua. Gak
1: ada masalah.
2: Jadi kayak
1: Sehari.
0: Oh, gitu. Kira-kira semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu langsung.
0: Oke, berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak. Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Berapa minggu?
2: Iya. Jadi prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan. Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya iya.
0: Cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. Disordered aja, kayak disordered aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan langsung
2: nyebut. Sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar enggak sama.
1: Iya kan? Benar.
0: Biar enggak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke.
2: Why?
0: Oke, kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Oke, itu kasih reasonnya.
0: Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, ya? Itu gak masalah. Itu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa? Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Kayaknya
0: tahu endingnya.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Nah, kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak anjay gitu.
1: Iya ada butterfly ini.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih. Bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu
0: sama. Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
1: Bener.
0: Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, ya, ya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nah.
1: Iya. Oke.
0: Oke, lanjut lagi. Ya. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Oke.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orang ini gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gue ada alasannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya. Benar. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
1: Iya.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Nice. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah. Aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu nggak mungkin nggak. Tiap hari kelakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gemes banget. Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang ini.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan, cuman okay. Gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang nggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusannya.
0: Oh, iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda.
0: Ya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa. It's okay loh.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manis paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
1: Untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja lucunya ya. Kalian emang kopi banget ya berarti ya?
2: Kopken ya? Selalu ada tiap hari kopkennya segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Nah,
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya, bener.
0: Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenernya udah kelihatan dari cara bercanda juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual lo.
2: Wow. Terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Gray.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga, Gray.
2: Yay. Yo.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
3: Seru-seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Oh, ada. Ada.
2: gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke. Okay.
3: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
3: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
1: Alvinatic.
2: Iya.
1: Oh, alright.
2: Enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya tapi namanya Alvinatic.
1: Oke, respect ya. Mereka lu ada
3: enggak? Ada, aku namain sendiri.
2: Enggak apa-apa.
3: Aku pun menyesal. Okay. Tahu enggak apa?
2: Apa?
3: Gracies.
1: Gak apa-apa.
3: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa. Gak
1: apa-apa.
2: Aneh,
3: Gracies.
2: Gracies ya.
1: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
3: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie gitu. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
1: Bener lagi. Oke, okay, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
3: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
2: Ya.
1: Ada storyline-nya nggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
1: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
3: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ilfeel.
1: Bikin ilfeel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
3: itu tidak. No,
1: jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik

0: ditonton di mana?
1: Di YouTube channel
2: My Music Record.
0: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu,
1: nggak usah, nggak perlu ya,
0: nggak usah ngomong gue, kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman berdua seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini di satu jam terakhir. Kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu, habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap. Yes.
0: Oke, okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
2: Let's go.

0: Ya, baru saja kita ikuti Music Live Chat ya, siaran berjaringan RRI Pro 2 Jayapura. Sorry, RRI Pro 2 Jakarta. Aduh, Martin fokus ya. Oke, dan waktu terus berputar ya. Pukul 21 lebih 59 menit ya. Pro 2 Jakarta sudah kita lewati di siaran berjaringan. Dan guys, kita melangkah di cerita penutup hari untuk kita semua di malam hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja di malam hari ini sudah ada yang mulai beranjak ya, beristirahat. Ya, tidak lupa saya ngucapin selamat malam aja untuk kalian ya. Selamat beristirahat ya. Ya, kiranya tidur malam kita diberikan sesuatu mimpi yang indah ya. Itu buat teman-teman yang mau tidur ya. Sementara buat teman-teman yang mau nonton bola nih, OMG. Sebentar, apa nih ya? Kan ada ya. Nah, untuk dini hari ya, Piala Dunia 2026 ini ya. Kan ada lawan siapa nih, Bosnia ya kalau nggak salah teman-teman ya.

Ya, Kanada lawan Bosnia, ya. Dan itu di pukul 2 dini hari ya, waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Indonesia Timur sendiri itu di jam 4 subuh dini hari ya. Nah, dan selepas Kanada versus Bosnia ada Amerika Serikat ya melawan Paraguay ya di pukul 8 pagi ya atau jam 10 pagi ya waktu Indonesia Timur ya. Nah, sementara untuk Minggu 14 Juni ya dini hari itu ada Qatar vs Swiss ya, itu di pukul 2 ya waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Indonesia Timur sendiri itu di jam 4 ya. Dan juga ada Jerman ya. Nah, ini bagi para pecinta ya Piala Dunia 2026 ya, itu ada Jerman nantinya di pukul 00 ya waktu Indonesia Barat ya. Nah, sementara untuk Indonesia Timur sendiri itu di jam 2 ya dini hari ya. Dan selepas itu nantinya ada Brazil ya, Brazil vs Maroko nanti di tanggal 14 Juni ya, Minggu 14 Juni pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ya. Sementara untuk Indonesia Timur sendiri itu di jam 7 pagi ya. Nah, itu dia beberapa laga ya nantinya akan hadir ya sebentar dini hari. Dan juga nanti di tanggal 14 ya nanti ada Haiti vs Skotlandia juga ya, itu di jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Nah, sementara untuk Indonesia Timur sendiri itu di jam 10 pagi ya. Nah, jadi ini buat teman-teman yang mungkin saja mau tahan mata nih, lanjut ya. Nah, ini seru ya, Kanada vs Bosnia ya, kalian jago siapa? Ya, kalau saya teman-teman, kalau dari strategi permainan ya, saya Bosnia ya. Nah, kalau dari segi permainannya teman-teman ya, Kanada juga bagus ya, tapi ya itu teman-teman ya, jauh lebih bagus Bosnia ya. Nah, sementara untuk Amerika ya, saya jagonya Paraguay ya. Teman-teman jagonya siapa yo? Ya, jadi ini kedua partai yang memang ya, kalau saya mau bilang ya, kita tidak bisa anggap remeh ya klub-klub kecil yang sekarang ini tampil di 2026 Piala Dunia ya. Ya, karena banyak sekali ya kuda-kuda hitam yang dihadirkan ya untuk apa ya, untuk ikut serta ya Piala Dunia 2026 ini ya. Waduh, keras ya. Ya, kayak tadi juga ya sempat ya, itu dia Korea Selatan ya lawan Republik Ceko ya. Sudah feeling memang ya, tapi itu sudah ya teman-teman ya, kita tidak bisa sembarang prediksi ya siapapun pemenangnya di 2026 ini ya, semuanya baik-baik saja ya. Jadi teman-teman orang yang mau tahan mata ya, semangat ya, karena biasa orang tuh sudah tidur dari jam-jam tadi ya. Nah, karena standby-nya tuh di jam 2 ya kan, jam 2 sampai jam 4 ya kan. Enak kalau yang udah istirahat, sementara yang belum istirahat nih ya, saya cuma bilang kamu jaga kesehatan dengan baik ya. Jangan gara-gara Piala Dunia kamu orang jatuh sakit kan begitu. Jadi kalau kata ibarat bahasa halusnya, kamu jangan membuang waktu kamu cuma untuk Piala Dunia. Kenapa? Karena Piala Dunia terkasihkan berobat kalau kamu sakit. Ya toh. Tapi kadang orang bilang, ah kawan, 4 tahun sekali mo, tak apa-apa. Memang betul, tak apa-apa 4 tahun sekali. Tapi kamu tidak rasa kalau kan pekerjaan juga akan ikut terganggu di kantor kalau kamu sakit apa segala macam kan gitu kan. Datang ke kantor terlambat karena ya gara-gara nonton Piala Dunia kan gitu ya kan. Jadi jangan jadikan alasan Piala Dunia itu untuk
menutupi sesuatu kesalahan yang kamu perbuat dalam tugas kamu, kayak gitu ya. Nah, jadi ini sebentar nih, Kanada, Bosnia, Amerika, Paraguay ini keras semua nih ya. Ya saya juga nih udah ya, tutup siaran sudah, standby. Sama ya teman-teman ya. Aduh, enak kalau yang jaga piket sampai pagi ya, pas banget gitu ya. Betul-betul. Ya ya, maju. Over. Ya, gol. Ya ya. Betulnya rame-rame ya. Tapi kamu hati-hati, teman-teman. Ya, kenapa sih bilang kamu hati-hati? Ya, biasanya teman-teman dalam piala apa sih? Dalam ajang Piala Dunia ini ya, kita kadang ya seringkali kita melakukan nonton bareng di luar tempat tinggal kita, ya kan? Saya cuma bilang, kan jagakan rumah baik-baik, ya toh. Jangan gara-gara Piala Dunia, ya toh. Kamu kasih tinggal rumah terus, yang punya hak wilayah datang ke kampung bareng-bareng. Tahu toh? Pencuri. Ya, cuma bilang itu saja, ya toh. Beda hal kalau macam mungkin di masing-masing kompleks, ya kan? Mungkin RT RW yang baik hati kan, ya, menyediakan televisi, nggak apa-apa, ya kan? Nah, setiap titik mungkin ada TV-TV-nya di pos-pos kamling kan, nggak apa-apa, ya kan? Nah, kita melakukan nonton bareng sama masyarakat setempat kan, nah, tapi ya itu kita harus satu komando untuk patroli lagi kembali, jangan asik nonton terus tuntar patroli lingkungan. Nah ini bahaya nih. Barang kamu nonton di depan belakang pencuri ada masuk rame-rame. Ngambil tidak gol nanti pencuri. Ih, gol pace, gol. Tunggung-tunggung kah? Eh, nonton apa? Ke barang ini dulu. Ya, saya cuma bilang, hati-hati ya kamu orang. Biar dunia bikin kamu sibuk baru, barang di belakang orang lain yang bikin sibuk akan. Dan menyimpan pak, menyimpan barisan. Baru dan tulis, kawan, saya ada pinjam barang sebentar ya. Saya ada pinjam barang sebentar, nanti kalau saya ingat baru saya kasih kembali. Wah, bagaimana itu? Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sedikit masukan aja ya, ya kan? Sedikit himbauan aja lah yang baik untuk teman-teman ya. Nah, karena tadi malam pembukaan saya pantau di Pantai Nabire sendiri, ada beberapa titik ya yang diselenggarakan nonton bareng, yaitu salah satu titiknya di Pantai Nabire, terus di daerah Sriwidi dengan Sanoba ya. Sama Busa kemarin sempat juga ya kan. Nah, tapi enggak tahu, saya pantau-pantau tadi malam ya, jelang pembukaan Piala Dunia itu banyak sekali. Ya, ada beberapa titik yang melakukan nonton bareng Piala Dunia ya. Tapi ya itulah teman-teman ya. Nah, itulah kebersamaan kita, ya kan? Nah, kebersamaan kita dalam menikmati siaran bola Piala Dunia 2026, ya kan? Karena 4 tahun sekali, Pak, ya kan? Nah, kalau saya punya jagokan itu Jerman, ya kan? Nah, Jerman ini besok lawannya, ya, kalau tahu orang biasa-biasa saja. Tapi jangan main, Pak. Dengan kecil-kecil saya berharap, tapi main dia. Ya, toh. Begitu juga Brasil melawan Maroko, ya. Orang bilang, "Alah, bintang 5 kok ya masa mau kalah dengan Maroko?" Jangan salah, Bos, ya kan? Ini kita bicara pola permainan, ya kan? Kita bicara strateginya, bukan kita bicara sejarah dan lain sebagainya. Yang dulu, ya kan? Yang kita bicara sekarang, apakah kita mampu menambah bintang kita apa tidak, kayak gitu. Nah, percuma kita punya bintang 5, percuma kita bintang 3, bintang 4, tapi kalau suatu saat ada klub yang memang betul-betul jagonya luar biasa, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, halek, Pak, saya kasih tahu. Itu yang dong bilang, kawan, yang kita lihat bukan dari bintangnya, tapi dari strategi pola permainan tim, ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita jangan anggap remeh ya kan. Nah, karena biasa kan orang berbahasa Maroko kecil, apa Kroasia ya, apa Kroasia ya, lawannya Jerman ya, itu kecil ya kan. Jangan.
Hal kecil itu bisa menjadi cabai rawit, Pak, iya kan? Lebih sialnya lagi Belanda lawan Jepang. Pak, komain dia. Kok pikir Jepang kecil juga? Saya guys tahu Jepang punya formasi pola permainan juga. Saya guys tahu. Jangan anggap remeh, Pak. Ya kan? Itu yang bilang kawan, 2026 ini menjadi tanda tanya untuk siapakah negara yang nantinya akan membawa Piala Dunia 2026, ya. Nah, jadi itu yang bilang kawan, tara lihat dari kampu bintang berapa. Yang dilihat apakah kau mampu kah tidak bertambah bintang itu. Jangan bintang yang sobat bakar-bakar buat kamu bagai kiri kanan. Ya toh, nah, setidaknya adalah penambah bintang, ya kan? Yang satu bintang tambah dua, yang tiga menambah empat, yang empat menambah lima, yang lima menambah enam, kan gitu, ya kan? Nah, jadi kita bukan bicara masalah sejarah. Kalau kau bicara masalah sejarah itu semua paham, mengerti, ya kan? Tapi yang kau bicara di sini tentang pola permainannya, strateginya gimana, kan gitu? Karena orang banyak kan, ya jagokan Brazil, jagokan Jerman, ya. Kalau saya pilih Jerman itu karena ada alasannya. Alasannya bukan karena bintang, ya kan? Saya tuh teman-teman jujur aja, saya kalau setiap Piala Dunia saya jagokan tuh dua partai, yaitu Spanyol dengan Jerman. Kenapa saya pilih dua klub ini? Karena apa, teman-teman? Karena kalau dari strategi permainannya, tim-timnya itu jauh lebih kencang dan jauh lebih mantap, ya kan? Nah, karena apa, teman-teman? Karena cara permainan mereka itu santai, santai tapi ya itu punya kejutan tersendiri, kayak gitu. Beda hal kalau klub-klub yang lain, ya kan? Nah, ya babak pertama main asik, lama-kelamaan berapa menit kemudian emosi, ya kan? Nah, jadi itu, teman-teman, jadi ada beragam-ragam macam model permainan yang seringkali terjadi di Piala Dunia 2026, ya kan? Atau di Piala Dunia, ya kan? Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi saya bukan lihat, oh Jerman bintang 4, jadi saya pilih Jerman. Tidak. Oh Spanyol saya pilih ini. Tidak. Saya lihat dari dorang punya statistik permainan, pola permainannya dan lain sebagainya. Ya toh, bukan tuh bicara sejarah, kau tuh bicara sejarah, bro. Ini tuh bukan belajar lagi. Ini tidak usah tuh belajar sejarah. Tuh melihat itu sekarang tuh dia punya formasi, statistik dia permainan seperti apa. Jadi begitu, teman-teman tuh. Kalau saya sebentar nih, kalau Kanada dengan Bosnia, saya pegang Bosnia, ya kan? Kalau Kanada mau menang, palingan mentok kayak tadi, ya kan? Republik Ceko dengan Korea Selatan, minimal maksimal 2-1 lah, ya kan? Itu aja. Kalau dia mau kosong, 1-0, Kanada 1, Bosnia 0. Itu. Dia tidak bisa melampaui 3, nggak bisa. Susah nantinya. Karena apa? Bosnia juga punya strategi permainannya tuh keras semua, ya kan? Nah, jadi nanti akan sulit juga untuk tuan rumah Kanada ini memblokade atau membongkar benteng Bosnia, kan gitu. Kalau saya lihat dari dia punya statistik, ya kan, itu susah sekali, teman-teman, ya. Nah, jadi ini seru semua nih. Amerika Serikat dengan Paraguay juga seru, ya kan. Tapi saya yakin besok sebentar ini palingnya yang di luar cetak Paraguay. Ayo, kan jago siapa? Amerika. Kalau saya tetap jagonya Paraguay, Pak. Sebentar dia akan cetak kembali ke tuan rumah. Ya, jadi itu yang bilang kawan, sekarang keras kawan, tidak ada toh anggap remeh klub-klub yang ada kawan, ya. Kuda hitam banyak, ya toh. Ya itu tidak bisa menyepelekan klub-klub kecil ini kawan. Sekarang dia bilang klub kecil ini lebih pedis daripada yang besar kawan. Yang besar tuh kadang lombok. Ya toh, betul atau tidak? Yang kecil tuh, Pak, kok salah mata baru mesut tiba di ujung. Dan salah mata, dia selari ke tengah. Dan sekeng, Pak. Ya toh. Jadi itu dia bilang kawan, strategi yang kau bicara, statistik permainannya tentu kasih tahu.
bukan pembicara sejarah. Kalau pembicara sejarah itu bukan belajar BSD. Itu bukan belajar ya SMA. Tom belajar itu tom menonton saja dan tom pahami dan lain sebagainya. Ya toh, jadi itu bukan tom bicara bu. Ini sejarah ini membawa inilah apa macam. Wah, ini bukan tom bicara sejarah. Ini tom bicara permainan yang ada sekarang ini. Ya toh, itu teman-teman ya. Jadi siapa yang pegang Bosnia, siapa yang pegang Kanada, saya cuma bilang. Kamu siap-siap saja. Betul ya sebentar. Go. Maju. Nah, jadi seperti itu. Saya kasih tau kamu tadi aku kasih pilihan dong. Kamu nonton-nonton, tapi kamu cekam perumah. Jangan sampai datang bertemu lain lagi. Bah, kamu balik begini baru tulis, oh, untung ada pinjam barang ya. Nanti kalau ingat baru kamu kasih pulang. Kalau tak pulang, berarti kamu kasih masuk pengumuman. Barang hilang. Aduh, kamu hati-hati saja ya, teman-teman. Nah, kalau saya ini memang sebentar pulang nih, harus standby memang ke Kanada ya. Aduh, jam 4 nih. Jadi seperti itulah teman-teman, ini sekedar mengulas saja ya kan, tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah ya kan. Kalau pun tak ada tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena memang ini semua nih partai ini keras-keras ya kan. Masalah oh ini dia menang, oh ini kalah, tidak ya. Jadi itu yang saya bilang, kalau dia mau menang tipis 2-1 ya kan, Kanada 2 Bosnia 1. Kalau dia mau main 0 berarti 1-0 itu aja, dia tidak bisa melampaui lebih. Kalau dia mau melampaui lebih itu berarti ada kode-kode lain. Ada kode-kode lain itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau dia mau mati, aku macam tahu main bola saja. Bukan saya tarap apa, saya bukannya saya tahu main bola dan tidaknya. Ini tuh bicara kalau ada main mata berarti sudah itu. Itu tuh suka tahu kan? Berarti saya tarap kasih gol ke siapa gawang? Apa kayak koko pegawang berarti kuliah. Telepon bos besar. Ada nonton sana tuh ya. Jadi seperti itu ya. Martin Kut sembarang saja. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kan pasti so sediakan kopi ya kan. Biasa gitu kalau Piala Dunia tuh orang siapkan kopi, gorengan, daun teh ya kan. Maksudnya kan mau bikin teh kan gitu. Ada yang bikin kopi susu. Enak apa ya kan. Tapi kalau saya ya itu sudah, saya harus tidur dulu istirahat, baru jam 4 bangun start nonton ya dah. Karena kalau tidak ada tidur pak, mata hitam. Jadi itu kan harus jaga kesehatan juga ya, saudara doang semua ya. Jangan gara-gara Piala Dunia kan tahan mata dari pagi ketemu pagi, jangan ya. Setidaknya kamu ada tidur istirahat ya toh. Ya minimal 8 jam ke 7 jam itu sudah cukup ya toh. Supaya kan tahan mata itu tidak ada rasa-rasa gimana gitulah ya toh. Terus ya dalam waktu dekat juga kamu tidak jatuh sakit dengan cepat kan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu saran dan pesan dari saya untuk teman-teman orang. Karena saya tahu ini kamu ini pasti ya so siap siaga ya kan. So siap siaga dengan kamu pun alat-alat tempur untuk nonton Piala Dunia toh. Ada yang apa, siapkan loyang jadi ketiga menang bertoki-toki gitu kan. Ya begitu sudah sih ya. Begitu sudah ini dalam Piala Dunia ya kan. Ada saja barang-barang yang aneh-aneh untuk kita toki-toki ketika kita menang ya kan. Ketika lawan menang terus kita kalah, pasti ada saja baku ganggu ya toh. Tapi yang saya bilang ya, tora baku ganggu tapi jangan sampai kan baku bawa hati. Kalau kan baku bawa hati sio, ini cuma gara-gara apa ya, dong bilang cuma nonton saja baru kan baku riwan, tapi kan berkelahi lagi itu, waduh. Kan berkelahi tidak ada yang kasih damai kan. Ya toh, betul kan tidak. Kamu jangan berharap, oh ini Ronaldo datang mau kasih damai toran, tara ada, kan pun masalah sendiri, siapa suruh kamu ribu dorang. Gara-gara bola saya kan baku angka, sampai kan berkelahi, ya toh. Jadi, ya namanya baku ganggu itu sudah hal biasa, ya toh. Tapi jangan sampai baku ambil hati. Kalau baku ambil hati ini yang bahaya. Kenapa saya yang bahaya? Cepat tersinggung dan cepat tersakiti, ya toh. Apa itu persi apa?
apa itu Brasil, apa itu Argentina, apa itu Belanda, apa itu Jerman, ya kan? Nah, ujung-ujung berkelahi, jangan ya. Yang penting orang ini tetap menjaga tali persaudaraan kita semua. Jangan gara-gara sesuatu orang ini semua hubungan rusak, ya toh. Cuma gara-gara beda pilihan apa segala macam, kok kamu orang berantem, aduh, jangan ya. Nah, toh harus baku sayang. Mau menang kalah, ya kasih tau kamu, kau berkelahi, kau menang apa sih macam itu, ntar kasih tau uang pak, kau cuma bateri-bateri saja suara habis-habis sudah itu. Jadi itu yang saya bilang, stop aku berkelahi. Karena di mana tadi malam ya, saya sempat nonton, ujung-ujung pulang baku marah, kasih tinggal teman jalan kaki. Saya, wah ini semuanya bagaimana ini. Yang tadi malam yang pembukaan itu ya Meksiko lah, Afrika Selatan. Baku ganggu gini ujung-ujung teman jalan kaki. Dapat teman pakai motor yang satu tuh jalan kaki. Saya mbak ini so bagaimana cerita ini. Masa baku ganggu sampai kamu ketinggalan kampu teman ini sio sayang. Jangan ya dong, kan datang sama-sama pulang juga sama-sama bu. Jangan baku ganggu baru ujung-ujung kamu ketinggalan kampu teman bu sayang. Mentang-mentang kamu motor kamu bawa jadi. Kalau dia bawa motor juga pasti dia tak akan mungkin jalan sendiri toh. Nah, jadi itu saya bilang teman-teman, kamu sudah baku gonceng, kamu baku gonceng baru nanti baku ganggu, kau jalan setengah mati. Lebih bagus kamu bawa motor masing-masing toh. Jadi kalau mau baku ganggu sampai mau baku hancur bagaimanapun, ya terserah dia mau pulang-pulang sendiri toh. Kita juga pun motor toh gak ada bawa. Daripada kamu gonceng dua, gonceng tiga ketika kamu baku ganggu di tempat nonton bareng, nah, ujung-ujung kamu dua yang datang kurun dia sendiri. Jalan kaki sayang, jalan kaki. Jadi ya, kurang lebih seperti itu ya. Suasana nonton bareng apa segala macam itu pasti akan dipenuhi dengan canda tawa, tegang, emosi apa segala macam ya kan. Nah, tapi itu yang saya bilang, yang gara-gara itu tolong semua hubungan retak, ya kan? Kata orang apa? Retak sesaat di saat Piala Dunia. Habis itu Piala Dunia habis ya sudah, tembok baik kembali. Tapi jangan, ya toh. Jangan Piala Dunia selesai berarti tembok baik, jangan. Setidaknya orang bisa berdamai di saat Piala Dunia masih berlangsung juga tak apa-apa, toh. Cuma nonton saja mau kan baku ribut sampai. Kayak kemarin istri saya, ya. Teman-teman nanya kenapa kau pakai bajunya Jerman terus kau pulih istri pakai Brasil. Ya itu sudah ya, seninya di situ ya dong. Beda pilihan tapi tetap tuh baku sayang tuh barang apa jadi bu ya tuh. Itu keromantisan itu harus kita ciptakan di tengah-tengah perbedaan ya dong. Beda pilihan bukan berarti tontar baku sayang. Tontar tak baku sayang, bu, barang apa kah? Padahal, tapi istri bilang, bisa klub kalah, berhasil kalah. Saya terakan masak, saya bilang, kau terakan masak, saya terakas ku gaji. Para ada bercanda itu omong kosong. Pasti ada iya Martin takut istri. Bukan takut, itu sudah kewajiban pak. Kok tara kasih gaji ke istri berarti belan cerita pak. Putar lagu A langsung ke B. Jadi ya itu sudah toh. Kadang saya dengan istri juga begitu. Itu yang sebenarnya kalau saya dengan istri nonton sendiri berarti selesai. Baku ganggu berarti istri koslet berarti selesai. Besok lusa sutara masak. Tapi jangan kan juga istri sih jangan bikin begitu bu, gara-gara bola saya kan termasuk untuk kampu cinta itu. Ya lah Martin, cinta dari belakang ini masalah cinta yang ada di bola nih yang aduh sayang, apalagi saya lihat Messi pusingin ke Martin Sonde. Messi pusingin lebih manis daripada sop laki. Iya Messi ada kasih makan kok jadi. Ale Marti, Ronaldo pun hidung mancing tu yang tak bisa buat saya macam gimana gitu ya. Ronaldo ada kasih gaji kam jadi. Agak tahu itu dan cuma pemain-pemain biasa saja yang mungkin kamu kagumi apa segala macam kamu gemari ya boh.
sehingga ya itu sudah Endo bilang toh, jangan gara-gara itu kan pecinta kan marah-marah kan para mau masak apa segala macam bos saya barang dorang itu yang jalan kerja cari uang untuk kan uang sekolah anak itu dengan uang makan di rumah jadi kalau bukan kampu istri apa suami kandung itu jangan bicara suami kandung adalah sudah toh bapak bagaimana mantap kan para mantap lah. Jadi itu namanya beku ganggu tapi jangan sampai beku ambil hati. Kalau beku ambil hati yang beda pak. Kan ada begitu ya. Sepasang suami istri beku ganggu ujung-ujung istri terbaku tegur suami apa segala macam. Aduh. Terus ya istri tidak mau masak ngambek-ngambekan gitu kan. Nah, jangan bah. Gara-gara begitu saja kan karena mau masak untuk kampung keluarga tercinta tuh yang. Itu cuma sebatas gangguan biasa aja habis itu sudah selesai toh. Nah, jadi begitu ya. Jangan kamu beku ambil hati ya. Baku ganggu tak apa-apa. Jangan beku ambil hati. Kalau beku ambil hati terus berkelahi aduh tidak ada guna kawan. Kamu beku berkelahi di luar TV juga dan terkasihkan piala di luar

apa istilahnya jalan juga. Saya kalau sendiri mungkin ya saya muat sudah, biar saya terkenal tapi muat, karena memang kasihan gara-gara bola baru kamu kasih jalan kampung teman sendiri itu saya. Dia tunggu ojek juga ojek tidak ada. Jadi begitu sudah, kan ketawa-ketawa sedikit-sedikit dulu. Ya, karena saya lihat kami ini macam tegang-tegang nih, ya toh. Ini berhasil juga seru, jadi itu sudah. Mau bagaimana? Saya duluan baru, sapi strukturnya main di belakang. Karena Jerman kan jam 12 ya, Jerman jam 12, Brazil jam 8, sekitar jam 8 atau jam 7 tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baku ganggu di situ selesai. Yang kamu baku ambil hati sampai kamu simpan sampai selesai buat Piala Dunia baru kamu baku tegur, jangan ya. Kan tetap baku sayang, bu. Yang gara-gara Piala Dunia baru kamu satu kantor tak baku senyum, bu sayang. Karena beda pilihan tuh. Tadi nih teman-teman. Ini cerita ya yang tadi saya nonton Korea Selatan lawan Republik Ceko ya. Jadi saya punya anak dengan keponakan family ya, dengan istri, kita berempat nonton di kakak punya rumah ya kan. Nonton ya sudah, saya nanya anak saya dengan keponakan ya, dengan istri juga, kalian pegang apa, jagokan siapa? Saya bilang Korea ya kan. Kalian apa? Ya sudah, anak saya bilang Republik Ceko dong papa ya. Wait. Ujung-ujung gini. Main-main gini, wait. Babak pertama habis 0-0 ya kan. Giliran babak kedua, wait. Republik Ceko cetak gol duluan ya. 1-0, Pak. Meledak. Anak saya ganggu ya. Anak saya ganggu saya. Wih. Panas juga nih ya. Anak ganggu bapak nih. Wah, istri saya juga lirik mata ke sebelah nih. Saya bilang kamu tiga lur saya. Tak lama mata itu nanti juling loh. Ya sudah. Keponakan ini lur saya, ya kan. Ipa punya saudara laki-laki ya. Ya sudah. Lur saya bilang, "Ya, kamu tiga main saya. Tunggu." Giliran Korea Selatan bagi lagi lurus, satu sama kan, imbang. Anak saya langsung lihat saya, langsung tiba-tiba diam sejenak, habis itu dia ngomong, apa? Tadi itu saya cuma prank saja, karena dia sudah Korea sudah mulai bantai kembali ya, bantai balasan kan, wish, satu sama ya, imbang ya, wish. Dengan jalannya waktu, Republik Ceko cetak, ya kan, tapi itu bola apa saya pelanggaran ya, jadi tidak dinyatakan gol ya. Anak saya langsung lihat saya, aduh ini bagaimana papa, ini sugol bang. Saya bilang sama anak saya, papa bukan wasit, papa bukan ketua panitia, jadi anak jangan bicara papa, nonton saja. Ya sudah. Jalannya waktu menit ke berapa, 80-an ya. Korea Selatan cetak gol. Anak saya langsung lihat dia punya mama ya, lihat istri saya dengan lihat dia punya kakak lur gini. Sudah langsung dia lihat saya, papa, hey, kenapa papa baik toh, saya tuh tadi tidak pilih itu Republik Ceko. Saya tadi tuh sebenarnya pilih itu Korea Selatan. Biar saya pilih. Ba, ini bagaimana supporter tidak sportif sekali, ini pilih yang mana sebenarnya nih. Ya, saya sama keponakan nih sepupu ya, saya bilang sama dia, sudah toh, kok sudah lihat itu, sudah lebih bagus sekarang menyimpan barang-barang pulang. Ya sudah, ah sabar, ini masih ada pertandingan selanjutnya, saya bilang tidak ada, waktu habis ya, sampai ada penambahan waktu 6 menit ya, tidak ada berubah, tetap 2-1 kan. Ya sudah, saya bilang sama istri saya dengan anak beserta keponakan itu ya, saya bilang sekarang kamu tiga sudah tidak ada apa-apa, lakukan apa yang menjadi kewajiban anda semua. Jadi kita punya prinsip itu, kalah pijit ya kan. Jadi tadi itu memang luar biasa, saya menang, jadi wis 3 orang pak pijit. Lumayan pak, pijitan gratis.

Tapi kalau tadi Korea Selatan kalah 150 keluar. Aduh, ini sudah ya. Keunikan ya. Itu yang bilang keunikan di saat Piala Dunia itu di situ sudah ya. Canda tawa ada, emosi ada, benci benci tapi rindu apa segala macam itu campur aduk deh di situ ya kan. Tapi ya itu intinya kembali baku sayang itu. Jangan masalah menang kalah terus baku ambil hati, jangan. Kau kan baku ambil hati berarti ada kamu salah besar dong. Nah, itu karena kampu saudara, kampu teman, kampu cinta. Dia gara-gara bola kamu semua baku diam diri. Tidak boleh, kamu harus baku tegur lah ya. Nah, ya itu salah satu pengalaman yang tadi saya apa saya nonton ya kan, nonton bareng sama keluarga ya kan. Nah, jadi seperti itu. Ini belum kalau Jerman main lagi berarti selesai dong, ganggu saya habis. Karena memang dalam keluarga cuma saya sendiri yang Jerman, lain semua tuh habis Brasil dan Argentina. Cuma kakak saya yang Inggris. Jadi itu yang saya bilang, habis saya akan diganggu habis-habis. Tapi saya kan mental kuat. Mental baja pak. Namanya The Panzer, tak ada yang blok pak. Namanya saja Jerman, jeruk manis ya kan. Semanis dia pemain, dia punya cara apa isinya acak bola gitu ya, asik. Martin kopi cabunga juga mau. Oke, okay, teman-teman tetap stay aja ya di Prodi FM Nabire ya. Jadi nanti kita masuk di Judge Music ya, itu sedikit cerita pengalaman sedikit Piala Dunia ya kan, dan juga sedikit arahan ya kan. Jadi sisi positifnya kita ambil aja, negatifnya tidak usah toh. Jangan aku diam-diam eh. Saya berharap begitu. Jangan gara-gara Piala Dunia kamu aku diam di teman kantor apa segala macam cuma gara-gara aku ganggu. Jangan, tidak boleh. Oke, okay? Sip. Yo. Jadi itu sudah, kamu sudah baku jago semua tuh, sepegan jago masing-masing tuh. Nah, kalau saya Bosnia. Nah, ini Bosnia juga keras pak, saya kasih tahu. Jangan lama, anggap remeh, saya kasih tahu. Sebentar, kalau bukan nomor 8, nomor 13 yang cetak gol sebentar Bosnia ya. Itu angka yang paling mantap sudah itu, 8 dan 13. Tapi kalau sebentar dong tak main ya sudah, itu berarti sudah lain cerita. Itu dong pelatih yang ngatur dong. Bukan saya yang ngatur dorang. Oke, tapi tinggal saya oke-oke. Tapi saya tidak break lagu ya. Itu break lagu dulu spesial buat kita semua. Nanti saya akan kembali setelah beberapa tebang ya. Dan sekaligus nanti saya akan tutup acara kita semuanya ya. Oke, selamat malam, selamat berapa aja. Dan selamat mendengarkan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu kebersamaan kita di hari ini. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar saya buat ada semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Jadi si siaran 12 Juni 2026.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Selamat malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka saya sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengaran kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar-besarnya buat Anda semua. Dan nantinya kita akan bersua besok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima salam senar kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Di edisi siaran 12 Juni 2026 bertepat di hari Jumat, saya di sini Martin bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. 109 worldwide.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

kadang membuat kita kehilangan identitas. Mari dan

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, Teman Pro 2. Informasi pertama, Kementerian Perindustrian terus memperkuat kualitas sumber daya manusia vokasi industri untuk menghadapi transformasi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik sekaligus menyiapkan talenta menuju World Skill ASEAN 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembangunan SDM industri menjadi kunci daya saing manufaktur. Sektor industri pengolahan non-migas berkontribusi 19,7% terhadap PDB nasional pada triwulan pertama. Industri pengolahan non-migas juga menyerap tenaga kerja hingga mencapai 20,26 juta orang, di mana menurutnya capaian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi SDM industri secara berkelanjutan.

Informasi terakhir, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah dalam sambutan yang dibacakan oleh Nyonya Risman Victor Fun dalam acara penamatan kelompok B dan kenaikan tingkat kelompok A ke B Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 8 tahun ajaran 2025-2026 bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire Kamis 11 Juni 2026 menjelaskan bahwa TK Pertiwi merupakan TK binaan Dharma Wanita Persatuan di mana kehadirannya menjadi bukti komitmen Dharma Wanita Persatuan di dalam mendukung pendidikan anak usia dini sebagai pondasi penting bagi masa depan bangsa. Pada kesempatan itu, ia juga mengajak para orang tua, wali murid, kelas, wali murid untuk terus mendampingi anak-anak dengan kasih sayang dan perhatian. Karena keberhasilan pendidikan bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah, di mana dukungan keluarga adalah pondasi utama yang membuat anak-anak tumbuh percaya diri dan berkarya. Segi info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman.

0: www.bian.co.id. Biak Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Prodo di pagi hari ini. Mengucapkan selamat pagi aja buat kalian. Selamat menikmati hari Sabtu ya, yang hari ini libur. Selamat weekend yang hari ini mungkin masih bekerja ya, atau mungkin ada kegiatan lainnya. Pokoknya selamat beraktivitas aja buat kalian semua. Nah, kalau pagi-pagi gini ya teman Prodo, apalagi buat kamu yang dari Senin sampai Jumat punya kesibukan, punya kegiatan yang padat banget, tentunya hari Sabtu ini tuh menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu ya teman Prodo, untuk mengembalikan semangat, enggak dong, mengembalikan apa ya, mood mungkin setelah 5 hari sudah bekerja keras ya teman Prodo. Nah tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukannya untuk mengembalikan semangat, untuk mengembalikan mood setelah mungkin sudah lelah bekerja atau mungkin beraktivitas selama 5 hari. Banyak orang juga lebih memilih ya teman Prodo untuk melakukan meditasi di rumah ya. Ya, yang menjadi salah satu rutinitas sederhana yang memang saat ini kayaknya sudah banyak dilakukan sama masyarakat untuk menjaga kesehatan mental. Karena aktivitas ini sendiri teman Prodo ya tidak memerlukan peralatan khusus dan bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit setiap hari dengan fokus pada pernafasan dan kesadaran diri. Bahkan teman Prodo, berbagai penelitian ini menunjukkan kalau meditasi punya manfaat yang nyata ya bagi kesehatan psikologis. Studi yang dipublikasikan dalam JAMA Internal Medicine di tahun 2014 oleh tim peneliti ya, yang dipimpin oleh Dr. Madhav Goyal dari Johns Hopkins University, menemukan bahwa meditasi mindfulness secara rutin ini mampu membantu mengurangi gejala kecemasan, depresi, dan juga stres. Selain meningkatkan ketenangan, teman Prodo, meditasi juga ini diketahui ya membantu kualitas tidur dan konsentrasi. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa latihan mindfulness secara rutin, teman Prodo, bisa mempengaruhi area otak yang berkaitan dengan memori, pengendalian emosi, serta kemampuan belajar seseorang. Nah, para ahli menyarankan ya teman Prodo, biar meditasi ini dilakukan secara konsisten tanpa harus memaksakan durasi yang terlalu lama. Rutinitas singkat yang dilakukan teman Prodo setiap harinya justru lebih efektif ya dalam membentuk kebiasaan dibandingkan dengan sesi panjang yang dilakukan sesekali. Meditasi di rumah juga nih bisa dipadukan dengan aktivitas lain seperti mungkin mendengarkan musik yang menenangkan, melakukan peregangan ringan, atau menulis jurnal harian. Kombinasi tersebut teman Prodo membantu tubuh dan juga pikiran memasuki kondisi relaksasi sehingga bisa mengurangi tekanan akibat pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Meskipun bukan pengganti penanganan medis teman Prodo untuk gangguan kesehatan mental yang serius ya, meditasi ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung keseimbangan emosional.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih ditemani juga sama Suci di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita di Indonesia khususnya ya, sudah beberapa bulan terakhir sudah ada kampanye untuk mengurangi gula ya. Sebenarnya sudah dulu, tapi sekarang ini lebih digencarkan lagi kampanyenya. Bahkan ada beberapa produk dan juga beberapa swalayan yang sudah mulai menempatkan ya, dan juga memberikan tanda kalau produk, mungkin itu makanan atau mungkin olahan makanan, cemilan atau mungkin minuman yang tinggi gula maupun rendah gula, teman-teman berdua.

Karena mengkonsumsi gula ya, khususnya mungkin menguranginya teman pro 2 tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tapi juga bisa memberikan dampak positif pada kondisi kulit teman pro 2. Bahkan sejumlah ahli ini menyebut kalau pola makan rendah gula ini bisa membantu kulit tampak lebih cerah, sehat, dan memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan dini. Nah, salah satu penyebabnya adalah proses glikasi ya teman pro 2, yaitu ketika kelebihan gula dalam darah berikatan dengan protein kolagen dan elastin yang berfungsi menjaga kekenyalan kulit. Proses ini teman pro 2 menghasilkan senyawa bernama Advanced Glycation End Product yang bisa merusak struktur kulit dan membuatnya ini tampak kusam serta lebih cepat berkurus. Jadi mungkin buat kamu teman pro 2 yang saat ini nih lagi menjalankan program diet, apalagi mungkin yang lagi cut gula berlebih teman pro 2 ya, pasti sudah punya perbandingan antara sebelum kamu mulai diet dan setelah kamu menjalankan diet teman pro 2, apalagi diet gula. Mungkin kamu merasa kulit kamu jauh lebih sehat, lebih plumpy, lebih glowing ya teman pro 2 sebelum kamu menjalankan diet, khususnya mungkin diet gula. Nah, selain mempercepat penuaan teman pro 2, konsumsi gula berlebih juga ini bisa meningkatkan peradangan dalam tubuh. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2007, makanan dengan indeks glikemik tinggi punya hubungan dengan meningkatnya risiko jerawat karena memicu lonjakan hormon insulin dan produksi minyak berlebih pada kulit. Jadi mengurangi minuman manis, makanan olahan, serta cemilan tinggi gula teman pro 2 ini bisa sekali ya membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan mengurangi peradangan. Dalam beberapa minggu nih teman pro 2 hingga bulan, sebagian orang ini mulai merasa perubahan kulit yang lebih segar, berkurangnya jerawat, dan warna kulit yang tampak lebih merata. Jadi mungkin buat kamu teman pro 2 yang selama ini mungkin lagi struggling banget ya sama permasalahan kulit, padahal sudah coba berbagai macam skincare tapi kayaknya merasa tidak ada perubahan. Mungkin bukan dari produk skincarenya teman pro 2, tapi dari asupan makanan yang kamu konsumsi sehari-hari.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk

jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Teman Pro 2, kabar yang sudah lama sekali dinantikan para penggemar salah satu grup boy group ya asal Korea Selatan ya, yaitu Big Bang akhirnya menjadi kenyataan. Teman Pro 2, grup legendaris K-pop Big Bang ini akhirnya resmi ya mengumumkan penyelenggaraan tur dunia 2026 sebagai bagian dari perayaan 20 tahun perjalanan karir mereka di industri musik. Nah, pengumuman tersebut teman Pro 2 disampaikan sang agensi YG Entertainment di 11 Juni kemarin dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar musik Korea di seluruh dunia. Berdasarkan poster resmi yang dirilis teman Pro 2, Big Bang ini akan membuka rangkaian tur dunia mereka dengan konser selama 3 hari di Goyang Stadium pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Konser pembuka tersebut teman Pro 2 diperkirakan ya akan menjadi salah satu pertunjukan terbesar grup tersebut dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menandai kembalinya mereka nih ke panggung dunia secara besar-besaran. Setelah Korea Selatan, Big Bang dijadwalkan mengunjungi sejumlah kota besar di berbagai benua termasuk di Auckland, East Rutherford, Paris, London, Taipei, Singapore, Hanoi, Sydney, Bangkok, hingga sejumlah kota besar di Jepang. Tour ini juga nantinya akan menyambangi Kuala Lumpur, Jakarta, dan juga Kaohsiung. Dan dalam pernyataan resminya, teman Pro 2 YG Entertainment menyebutkan kalau seluruh persiapan ini dilakukan dengan sangat matang ya untuk memenuhi harapan para penggemar yang sudah lama menunggu ya teman Pro 2. Agensi juga mengisyaratkan bahwa daftar kuota yang diumumkan saat ini teman Pro 2 ya belum final dan masih ada kemungkinan penambahan lokasi konser lainnya dalam waktu mendatang. If you wanna slither with the snakes, then y'all go.

Bagi dunia K-pop teman Pro 2 ya, Big Bang ini merupakan salah satu grup yang punya pengaruh besar ya dalam memperkenalkan musik Korea ke pasar global. Nah, sejak debutnya pada Agustus teman Pro 2 ya di tahun 2020. Baru dong itu 2006. Nah, grup ini tuh melahirkan banyak lagu hit seperti Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru-haru dan juga Loser ya, yang sukses mendominasi tangga lagu internasional.

Nah, popularitas mereka Taman Pulau 2 turut membuka jalannya bagi gelombang Hallyu dan juga generasi K-pop berikutnya untuk meraih pasar global tentunya. Perayaan 20 tahun debut Big Bang ini Taman Pulau 2 ya menjadi momen emosional bagi para penggemar yang memang sudah lama sekali ya mengikuti perjalanan grup ini selama 2 dekade. Selain dikenal melalui karya musiknya, para anggota Big Bang juga ini punya karir solo sendiri ya yang sukses dan tetap menjadi figur berpengaruh dalam industri hiburan Korea Selatan. Nah, kalau melihat informasi Taman Pulau 2 yang berseliweran di berbagai media sosial ini kan nantinya Big Bang ini akan konser di Jakarta di tahun depannya di 2027 awal. Jadi mungkin buat kamu Taman Pulau 2, para VIP yang sudah lama sekali menantikan momen ini dan mungkin sekarang sudah sukses ya. Kalau mungkin dulu belum mampu untuk membeli tiket konser mereka, tapi sekarang sudah mampu, mungkin bisa membeli tiketnya ya. Apalagi mungkin buat kamu juga Taman Pulau 2 yang mungkin mau nonton tapi belum punya cukup uang ya, bisa menabung dari sekarang karena konser mereka kan masih beberapa bulan lagi ya. Mari menabung sambil berdoa ya Taman Pulau 2, semoga tahun depan bisa bertemu langsung dengan para member Big Bang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.